0: juga setengah-dengah selamat dengan pelanggan yang tak pun satu salida. Salida satu program karuan yang Lady in Red. Mengapa langgan? Dengan-dengan selamat.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.